0: 过20年， 看着灌溉渠里的水越来越少，他不得不使用水泵抽取地下水继续种植水稻。
1: terutama operasional tadi nambah 50% untuk ekstra ya, kita pompa dan bahan bakar kita kerja ekstra. Biasanya kekurangan air lahan kita yang tumbuh itu gulma, karena semakin besar rumput rebutan makan sama padi, padinya yang kalah.